Yang balgon papa lundu ki yoma ju pena la wantu gyni chutin lejen me tsungpa na jin. Shikewa chima wantu lami kupan toba la chutim shungo chespo mangten kachan gyu te yote ino. Tatsu nina ge chulongi tumba tang. Mishke pomo ina ene gengengi tumba. Tena towa tepa chimbe sojong. Majung na yang taman mige chupongi chutimbo shungo chespo mangten kachan gyu te yote ino. Mige war chuni Lushki kone, shokchupa, machimba lemba, dobe loghem, ngagi kone, tsun, tama, tsiktsu, ngakyal, iki kone, nasem, nosem, lohta, dan sume noos. Dirin mige war chuyen namnes, tukpa tsiktsu kiskola, juna, diyang, palgon pakpalyon dupi, umarinchen tengwale, tsiktsu gini mingan toos, sungpa nangjin, ji, samba, jorwa, tartuk tsangwe kones, yanpon mepe tsikla, tsiktsu juwa noos. Jini, rang mayen pe shokchak, ingan, Shokmet Benpohang ne tsiktsub mana dikpa yod yod e nok e nang espa chunga yod e nok. Sambani rang la mikawe miyam yana simchan la tsik ngan natsok maspawa, sambawa. Ne jetangi kone dawo la tsiktsub mawa. Shtimu ki wangi rang la ngespa yodmet masampar parupi sem la notpa maspawa. Jowani chingyangi tapshet tangte parupo mozla gang tsuktsub shatpa de inos. Tatunis parupi gowa lempa jegoos. Tehe tabi tsiktsub layang sumyo te inoos. Ngor tsupa, yor te tsupa, yud te tsupa dan sum. Tangpo, ini ngor tsupa juna, parol pola ngosu tsingan natso mospa dan ngor tsupa juruk. Yor te tsupa juna, yanspa dan shesnes, ini parol pola tsingan natso maspa. Yud te tsupa juna, zao la sopa gyunnes, tsingan natso maspa la juruk. Tehe dasbu layang sum. Nazmingi dasbu nyawarki wadang. Gütün ki dazbu kalte mişke nayan itu miyongay tam na tsok tospaas. Dagpe dazbu ini yul chagwe chan, yul skamsa chan, dikshes chan ki yul ashke roos. Tenna tsokla mi jara guti sokla jara tang guti zete ngosu bonma lang tsik tsup inoos. Temayin pa tsik nyampo tang nyampo yana tsik jampo tang nyampo ini parol pola it midewe am semskitpo metpa chunayan tsik tsupa gyote inoos. Yang lama gewe shenyen. Shkibu tamba kunji tunla, mingan pe jaltan na tsoks mona nispa chenmo yote ino. Dee mayin ba ming takches tang, balang tang, bumbu, zete boches tang, ini ngan takches song tsiktsu ba yote ino. O teang, ini lomon tomet giz, gesha laglen su dun malez, tsume tsike jansem tukyur jing, gyawe shashki chutsul nyam gyurwe, dechir jangi itu miyongwe, tsiktsu pongwa gesha laglen in, jie sungpa nang jin, janla, ini tsiktsu ma shapar, Tsik jambo dan nyambo jalta salgo shespo kakchan gyute yote inoos. Dena toga, jan lang ngan tapches tang tsiktsub shatkan bwe rangjan niska eskipo mepa gyuranoos. Tsam tuptup ki ene tsiktsub spanste jambe tsik kolgo shespo kakchan gyute yote inoos. Deyang ene oma rinchen tengwe nang laas, tsiktsub pangte nyan bar maas jie sungte dooks. Deyang oma dinge lees, tsik ning denpa jambo dak yuring tusu jyotpayi miye wangpol jagyang shing, Sanspa yinne yangdan yu, jeye sungpa nangjin, tiktsu spanste zun masala, denpa tang, jambo tang, nyampo jalta salna, che yangmo tang, jaltal demo saltoba no, sanspa yangdan denpar yu rasungte yinno.

Dak sinjana ta panang chin tikrim sana cha chnga ja kashwani le ne chuin jik tang ins nga do chu chu get cha do ka cha ta kashwani dilines smol la samacher prabat yang destine morning news sana zat.

Film lu tikrimina kasata kayamat se kayamat tak film lu alkayak niktang udit naryan sanajat lu diajat kan mashru sultanpuri luang srikan anan milan.